0: bigambo bya JD Vance abande ku podcast eya Joy Regan nagamba bino zobi raba sim mistake Ameriko kubera nti yazeyo ebinka nene Irani mu lutalo nedda
1: program mpulidde kamenya wamijjudde ebirungo n'ebisnonogo okuva ku mande okutuuka olunaku olwokutaano sawa mwenda okutuuka ku ssaawa 11 z'akawungeezi mpulidde kamenya 2:06 nayo sitoko mpya
2: Uwangi, ulio tia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Tuetege kira naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
3: Looza kubulamu bwa abantu.
2: Tuloozo gulubunga bwa kasuali. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
3: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
2: Spring Fly, jirambungu bwa kasuali. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda.